nihira inyo abayikayire muhulirize RDN bagambire kirayire mambugu mambugu baba ire ni babaza abasajja ba mani mani abakagade anu ababayirawo mambugu ni bayiri byangana akaruka entebe yo kubara gaur ndabe urugaur mwana mwajo muhumu za Big James is a D-Love doctor niwe ndinzire ndinzire muhumu za Big James hamu naridi ya sobra ka sweetie nsobole kubani mba kwa sekio makinu mbutongole ebisigeri aliganyira ruhanga omusaho mukugu muba kuguba kumweta Dr. Tindi Nkaiwe. Dr. Tindi Nkaiwe akujanja bana akosomba mbazi gwe kisaka. Na bwekyo borabo liyoko. Oyino burwairo bukuruma. Ojanja bisize byangire Dr. Tindi Nkaiwe. Akusangwa kyenziga mwando gwe kujya kasokero. Obo muterera namba ze simu zino. Oyino burwairo bukulemeireho akujanja bana akosomba mbazi gwa habo ogweto gwe kisaka. Muterera namba ze simu zino. Daktari Tindi Nkaiwe. Enamberi 0-8M. Kinana na isatu. Kienda neemu. Atanu na muenda. 0-8M. Kinana na isatu. Kienda neemu. Atanu na muenda. Oja kubano bazana Dokita Tindi Nkaiwe. Enamberi 0-8M. Kinana na isatu. Kienda neemu. Atanu na muenda. Atulirize. Ndenziri muhumu za Big James. Ize di love Dokita. Naridi ya sobra ka sweetie. Nsobole kubani mba kwa se kio makinu. Ombutu ungole. Utaruga radio. Leka tugire mututi.

na sasira biyanga nkuramukizeho kandi nkusasa na iwe habokurugwaho brother wawe I think uzika kubayirege kwa ijo tinsoboyirege kwa ijo habwe mirime etali emunemu baitu ndi na iwe mbusasi na familia yawe yona sandeka maliki abasara nkuramukize wabale kubaga hanteka nza wabale kubahuga obutosa abataka bakabuga kya nkorogoto bunucha cha basenja kya nyarara kasoga nyambeho kyesamire inywe nambara mukizemwe bale kwa muri hantekanize mwe no gonza keke siara ogigonzaga buli dakika buli kaire no butajuwahaga manyire ni nyumba bakamabaitu mukwa mutujuwahira naito mulimo tokuba tutaine baitu mwe balega okuba muroho kandi ni mutuhereza ni tubahereza ni muikiriza kandi no kutwesigaga.

che ya mane ngwesta mpumuzi kwa teje. Dan dan dan dan dan dan dan dan. Oh, bache ya mane, korungi wansi mujikole.